0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar katanya si Sean sih ya, better than he can. Jadi ini adalah gimana kita nge-treat pasangan, nge-treat orang tersayang dengan baik, biar benar-benar kita bisa proof kalau kita benar-benar gue nih yang terbaik buat lo.
0: Gue nih yang bisa treat you better.
1: Iya, yes, gitu lah katanya rockstar ya. Cuman Yuyu ada pengalaman gitu enggak sih? Misalnya kayak
0: di treat better gitu.
1: Yes.
0: Pernah dong.
1: Sekarang sama yang sekarang.
0: Sama yang sekarang di
1: yang nomor better. 1 sampai 7 yang nomor berapa?
0: Ini yang nomor 8.
1: Nomor 8. Oh, berarti udah lama ya rockstar ya. Jadi memang penting sekali rockstar untuk kita bisa nge-treat orang tersayang, yes. Nge-treat bahkan papa mama kamu, termasuk juga keluarga ataupun teman-teman kamu dengan memberikan pengalaman yang paling oke,
0: yes,
1: yang paling seru, pastinya lewat Family Escape It Over dari Dosa-Dosa Sedol Bali. Jadi bayangin rockstar, pastinya selama liburan, sepanjang liburan ada 3 hal yang pasti terpikirkan dalam menentukan tempat liburan lo kan ya rockstar ya. Yang pertama
0: banget.
1: Nyaman, terus tanpa ribet, dan pastinya bikin semua anggota keluarga senang.
0: Betul.
1: Ini alasan juga rockstar akhirnya yang membuat The Western Resort Sedol Bali jadi pilihan yang pas, pilihan utama buat kamu. Dengan lokasi yang premium dan strategis di tepi Pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga, juga pastinya banyak penawaran terbaik sepanjang tahunnya. Dan di Family Escape ini rockstar, lo bisa dapetin yang pertama, daily breakfast untuk 2 dewasa dan juga 2 anak di bawah 6 tahun. Selain itu juga daily resort credit Rp600.000. Ada juga rockstar complimentary kids amenities. Bayangin rockstar selengkap itu. Tapi bukan cuma itu aja.
0: Ada lagi.
1: Gak tinggalan ya, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, juga wellness dengan banyak program dan aktivitas menariknya rockstar. Jadi penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Pastiin rockstar lo untuk booking, untuk reserve sekarang juga, karena pastinya semakin menuju akhir tahun semakin ramai juga.
0: Bener
1: gitu ya,
0: banget.
1: Dari set kamarnya pastinya untuk memberikan pengalaman menjelajah, pengalaman yang menginap yang paling oke bareng keluarga kamu di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Untuk info lengkapnya buruan cek di www.westinnusaduabali.com. Sekali lagi di websitenya di www.westinnusaduabali.com, dan juga pastinya follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan selanjutnya pasti ya rockstar, kita akan ngebus-ngebus semangat kamu lewat yang satu ini.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
0: Yes, seperti biasa rockstar, saatnya kita naikin mood kamu, booster kamu biar semangat ini menjelang apa ya, menjelang liburan ya pastinya.
1: Yes, hari ini.
0: Itu pasti kalau udah di hari Jumat itu udah banyak banget deadline
1: pastinya
0: yang harus diselesain, karena biar besok tuh benar-benar free dan tidak diganggu.
1: Betul.
0: Kan biasanya tuh kalau misalnya menuju weekend, rencana paling terdekat adalah nongkrong bareng teman-teman.
1: Yes,
0: ya
1: bisa
0: kan? Karena itu jadi tempat kita recharge, ketemu orang-orang yang sefrekuensi, ngobrol-ngobrol, julit-julit dah.
1: Yes. Oh, kalau julit itu fix, itu aku.
0: Itu aku juga.
1: Tidak lakukan maksudnya. Dia kan ngaku rockstar, ternyata ini gampang kepanci.
0: Iya, aku suka julit sama teman-temanku.
1: Apalagi kalau semisal aku lagi kumpul bareng sahabat, teman-teman terdekat, pastinya sifat asli kita akan semakin keluar.
0: Kalau
1: gue sendiri rockstar, tipe pertemanan gue itu adalah tipe yang kita benar-benar sharing knowledge. Jadi ketika kita kumpul, yaudah kita benar-benar tujuannya adalah untuk bagi-bagi ilmu. Jadi semisal kayak gue sekarang lagi menuju tempat magang gitu rockstar ya. Kalau gue menuju masa magang, jadi ketika kumpul bareng teman-teman, obrolan kita adalah seputar magang. Kira-kira yang terbaik gimana ya? Kira-kira gue bisa lanjut kemana? Atau mungkin teman-teman gue banyak, karena banyak yang keluar kota, keluar Bali rockstar, jadi mereka udah planning dari sekarang untuk itu. Jadi gue sharingnya itu. Kalau you gimana?
0: Kalau Yuyu sih kalau misalnya ketemu teman-teman itu kebanyakan live update ya.
1: Soalnya
0: kita ketemunya kayak seminggu sekali. Pasti kita ngebahas gimana seminggu ini, ngerasain apa, ada apa aja. Terus kita juga ngebahas tentang kayak minggu depan mau apa nih. Kayak kita punya tema mingguan biasanya.
1: Oh gitu.
0: Tema mingguan ini tuh apa sih? Tema mingguan minggu depan apa? Kebetulan teman-temanku kan pembaca tarot semua ya. Jadi ini para dukun berkumpul gitu.
1: Oh gitu. Penyihir Rockstar.
0: Penyihir, jadi kita juga banyak yang namanya ngelakuin journaling gitu loh,
1: yes.
0: Jadi kita kayak ngumpulin hasil journaling kita seminggu ini apa gitu.
1: Terus
0: sharing. Habis itu kita cuci-cuci mata di Canggu ya. Cuci mata melihat apa? Jajanan.
1: Yes. Terus
0: melihat yang lain ya, Rockstar. Melihat yes. Jajanan.
1: Yakin nggak lihat yang lain?
0: Ya ada juga.
1: Ada lah, lihat
0: ya.
1: Es krim gitu es krim. Ya. Banyak Rockstar yang bisa lo eksplor Canggu.
0: Begitu.
1: Dan pasti Rockstar. Katanya ya, ini ada fakta atau dusta sebenarnya. Kalau sahabat yang kita punya itu kayak punya frekuensi yang sama.
0: Nah.
1: Jadi ketika kita lagi kumpul sama sahabat, sama besti-besti kita, itu benar-benar kita karena sefrekuensi.
0: Yes.
1: Sharing-sharing lah sama kita Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp di 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, kamu bisa juga sekarang request lagu dan juga update-update Rockstar gimana kondisi di jalan, apakah macet, hujan atau gimana. Sharing-sharing lah sama kita ya.
0: Yes.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Yes, we know you're stronger, Rockstar.
1: Yes.
0: Kamu sangat-sangat hebat, jadi bertahanlah terus.
1: Mm-mm.
0: Dan pastinya
1: apa?
0: Harus semangat mengerjakan apapun yang kamu kerjakan sekarang, pekerja dimanapun kamu bekerja, Rockstar. Mungkin lingkungannya tidak mendukung atau mungkin salary-nya masih kurang cukup rasanya untuk mengcover semua kehidupan kamu, Rockstar.
1: Berat ya. Banget nih pagi-pagi, Pak.
0: Tetap jalanin ya, karena lagu ini sekarang ngajak kita refleksi untuk selalu tumbuh lebih baik, Rockstar.
1: Benar, apalagi kamu tahu, Rockstar, kamu tuh harus semangat karena banyak keluarga yang ingin kamu ajak liburan.
0: Yes, betul-betul. Oh gitu, kalau Yuyu semangat bekerja karena memang senang untuk mengajak keluarga liburan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Salah satu love language aku adalah quality time, Wer.
0: Oh, quality time.
1: Iya, jadi aku suka banget yang namanya quality time bareng keluarga. Pokoknya bareng teman-teman, pokoknya orang-orang terdekat aku lah.
0: Betul, seru.
1: Entah
0: seru
1: itu
0: sih.
1: Itu cuman kayak ngopi atau makan makanan favorit. Kalau misalnya ada waktu yang lebih cukup, ada kesempatan, ya aku bakal ngajakin ke staycation.
0: Betul, betul, seru sih. Di mana sih kira-kira yang gue sebenarnya pengennya untuk ke French, untuk ke Paris, ke Prancis. Cuman susah nggak sih nyari-nyari tiket gitu, apalagi mahal sekarang.
1: Tapi
0: kalau di Bali bisa experience itu.
1: Bisa banget. Ini nih, ada Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kenapa aku bilang bisa? Jadi mereka tuh menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Berarti dicampur itu kemewahan Prancis sama kehangatan Bali.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi apalagi ini penawaran spesial untuk buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua ya, Rockstar. Kayak tadi udah Yuyu bilang, mereka tuh menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Jadi mulai dari pengalaman kulinernya, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu.
0: Pastinya Rockstar.
1: Dan pastinya Rockstar, kamu juga bisa dapat potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimalnya 10 malam ya. Dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Tuh, ingat ya, periode pemesanannya bentar lagi selesai.
0: Jadi, 30, ya.
1: Jadi jangan lama-lama, Rockstar. Buruan choose keep slot kamu, karena menginapnya bisa sampai tanggal 30 ya. Kamu bisa ngecek-ngecek waktu atau mungkin udah bisa prepare untuk ngambil cuti kamu. Ditambah lagi nih, akan banyak banget penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless.
0: Yes.
1: Nikmatin penawarannya untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Kamu bisa cek info lengkapnya di sofitel.com, sekali lagi di sofitel.com.
0: Yes.
1: Dan follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2.
0: Sorry, periode menginapnya berapa sih? Kalau pemesanan sama nginapnya bisa diulang nggak?
1: Bisa.
0: Kalau buat Rockstar yang belum mungkin nyatet atau mungkin ketinggalan, sekali lagi dong.
1: Sekali lagi ya, itu pokoknya kamu bisa dapat potongan 25% untuk menginap minimal 2 malam.
0: Yes.
1: Dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni.
0: Mesennya sampai 30 ya, tapi nginapnya masih ssampai kapan?
1: Nginapnya bisa sampai 30 September 2022.
0: Yes, Rockstar. Catat ya, Rockstar.
1: Catat, jadi langsung aja cus follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
0: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngobrolin tentang fakta atau dustong. Sahabat itu kayak punya frekuensi yang sama.
1: Bener banget. Dan ternyata nih, setelah kita recheck dan recheck, jawabannya adalah fakta, Rockstar. Jadi ini tuh fakta, bukan sembarang fakta.
0: Gimana tuh?
1: Jadi ada penelitiannya dari Caroline Parkinson, dia dari Dartmouth College, yang dipublikasikan di jurnal
0: Nature Communications.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Jadi di sana itu ditemukan kalau sahabat punya respons otak yang sangat mirip.
1: Yes.
0: Nah, jadi fenomena ini dikenal juga neurohomophily.
1: Yes.
0: Jadi penelitian ini melibatkan 279 mahasiswa, Rockstar, yang di-scan otaknya pakai MRI sambil nonton video yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi hasilnya cukup mengejutkan ya, karena peneliti bisa nebak nih siapa nih kira-kira antara mereka semua yang saling berteman. Iya, karena mereka tuh ngelihat dari pola aktivitas otak gitu. Bahkan setiap kenaikan kemiripan respon otak itu tuh bisa memungkinkan dua orang itu memang berteman sampai 47%.
0: Yes. Jadi sebenarnya kalau dibilang friends atau mungkin circle-circlean itu punya gaya bicara, gaya humor gitu ya. Ya, humor yang sama, berarti memang karena dipengaruhi sama penelitian ini juga, Rockstar. Ya, jadi udah dibuktikan sama penelitian ini. Jadi untuk mungkin Kak Ilma, Mami Jane,
1: iya,
0: atau
1: Dr.
0: Rockstar, Dr. Ardi juga boleh, atau mungkin Rockstar yang sedang di perjalanan yang belum kita bisa sebutkan satu persatu, ayolah join sama kita Rockstar untuk ngobrolin tentang fakta atau dusta. Sabar itu kayak punya frekuensi yang sama.
1: Yes, kamu bisa cerita sama kita langsung aja dari WhatsApp di 0811 380 7878,
0: dan pastinya bisa juga langsung ke Instagram kita di @therockylife.pali.

0: Welcome to 98.8 FM The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Ini adalah Afghan with kacamata. Katanya kalau kita ngelepas kacamata itu bisa gak sih bikin orang yang kita cinta lebih suka sama kita?
0: Kalau aku kebalikannya.
1: Kebalikannya?
0: Ketika aku lepas kacamata, aku bisa melihat orang yang tidak aku cintai jadi aku cintai. Karena rabun.
1: Oh, rabun. Rabun jauh ya, rockstar. Jujur kalau gue juga sama, rockstar. Cuman belakangan ini, kalau lo mantengin story kita di IG-nya TRL, gue lagi suka pakai kacamata warna hijau, rockstar. Karena biar keren aja sih, rockstar.
0: Biar lebih nyentrik gitu ya.
1: Biar lebih nyentrik, kayak, dia hijau loh kacanya gitu. Tapi rockstar, yang nyentrik-nyentrik itu memang kadang bikin kita sakit mata. Tapi yang nyentrik satu ini, rockstar, pastinya bikin lo lebih
0: sadar,
1: memberikan gitu, experience yang beda. Lebih sadar. Dan pastinya akan beda banget. Karena pastinya dengan belanja di Dapur Prima akan memberikan lo experience yang lebih seru, lebih beda, terus lebih menyenangkan, dan pastinya rockstar lebih mudah. Nah, karena pas banget nih Dapur Prima sedang melakukan dan menyiapkan kejutan yang baru buat lo rockstar. Jadi sebagai pelanggan setia Dapur Prima, lo akan diberikan kejutan ini yang pastinya lebih seru, bikin lo lebih untung banyak. Untung banyak, rockstar.
0: Untung
1: dan
0: banyak.
1: Pastinya bikin pengalaman belanja lo lebih spesial. Buat lo yang wondering, rockstar, langsung aja dicatat ya di username Instagramnya di @dapurprimabali.
0: Sekarang
1: @dapurprimabali untuk biar tahu nih apa kira-kira yang Yuyu dan Herweda bilang, rockstar. Biar enggak lo cuman wondering apa ya Dapur Prima. Langsung aja buruan visit, cek Instagram mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi @dapurprimabali. Pastinya jangan lupa untuk follow juga sekalian, rockstar ya. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu pastinya hanya di Dapur Prima.
0: Yes, dan pastinya rockstar, kamu juga harus cus ke Instagramnya therockinglife.bali.
1: Yes.
0: Karena di situ kita ngajakin kamu untuk ikutan topik fakta atau dusta sahabat itu kayak punya frekuensi yang sama.
1: Yes, yes, rockstar.
0: Yes, kan? Kalau tadi Yuyu sama Weda udah ngasih versinya kita, sekarang gantian kamu yang ngasih versinya kamu.
1: Yes,
0: gimana?
1: Ini udah ada, baru kita mention kamu, langsung Dr. Ardi joinan sama kita.
0: Yes, hai
1: Jadi,
0: Dr. Ardi.
1: Katanya adalah fakta.
0: Fakta.
1: Nah, sahabat yang sefrekuensi itu bukan sekedar teman biasa, tapi lebih banyak orang yang tanpa banyak penjelasan pun udah ngerti kita. Kadang cukup dengan diem aja juga tetap bikin nyaman. Ketemu nggak harus selalu ada alasan.
0: Benar.
1: Tapi rasanya selalu pas. Kalau boleh dibilang, dia itu bukan yang datang cuman buat seru-seruan sesaat, tapi yang bikin hidup lo terasa lebih ringan karena nyambungnya itu nggak dipaksa.
0: Emang banget.
1: Frasa pemilihan kata-kata
0: beda,
1: dokter
0: ya?
1: Ini juara ya, rasanya.
0: Juara selalu beda. Berarti tuh Dokter Ardi ketika mau ikut topik itu pasti mikir banget nih. Gitu.
1: Yes, udah langsung sambil mikir. Biasanya udah sambil berjalan berangkat menuju ke poli anak ya, dokter ya.
0: Yes.
1: Dan ini ada tambahan lagi, Yuyu. Jadi
0: apa
1: katanya
0: tuh?
1: Selamat pagi Weda, Yuyu dan Rockstar. Ini udah benar,
0: iya,
1: udah Yuyu lagi.
0: Terima kasih Dokter Ardi.
1: Katanya mau request lagu Brandon Beal yang Golden featuring Lucas Graham. Semoga perjalanan pagi ini lancar ke kasih ibu hospital Tabanan. Meskipun cuaca mendung gerimis, tetap aman dan nyaman di jalan. Semoga yang lagi di perjalanan, yang lagi kerja, semuanya diberi kelancaran. Selamat penampahan kuningan semeton, guys. Selamat rahajeng penampahan kuningan, guys, semeton rockstarku. Besok udah area kuningan aja. Terima kasih.
0: Dan pastinya nih rockstar, selain kita ngomongin soal frekuensi tadi, tapi ternyata ada sisi lainnya nih. Sisi lainnya yang menurut Sigmund Freud, jadi ada teori yang namanya narcissism of small difference. Jadi intinya orang yang mirip secara karakter atau cara berpikirnya justru kadang lebih mudah berselisih dibanding sama orang yang beda jauh. Soalnya tuh jadinya kayak hal-hal kecil yang berbeda di antara mereka tuh jadi lebih ketara gitu loh, dan gampang dipermasalahkan. Karena semakin kita punya kedekatan emosional, itu tuh semakin berharap satu sama lain harus sama persis gitu.
1: Kenapa gitu ya?
0: Iya, begitu dia. Makanya gak aneh tuh kalau udah sahabatan yang lama banget tapi justru paling sering ribut karena hal-hal sepele.
1: Oke, karena mereka ngerasa kok lu nggak ngerti gue, kok lu nggak sama kayak gue gitu ya. Tapi ngomongin tentang ini narcissistic racism of small differences. Kira-kira you pernah ngerasain gak sama sahabat sendiri?
0: Pernah, sering.
1: Gimana tuh gimana?
0: Apalagi aku sama sahabatku namanya Agung ya. Itu tuh kita
1: Agung yang ini?
0: Bukan.
1: Beda.
0: Beda.
1: Oh, kalau Agung yang satu ini nama lengkapnya Agung Cendrawasih.
0: Bukan.
1: Tapi
0: aku enggak tahu.
1: Agung Sumaragung. Bukan.
0: Agung Nugroho.
1: Agung Nugroho. Hai, Agung Nugroho. Kalau kamu lagi dengar, kita lagi gibahin kamu.
0: Good morning, love. Jadi kita punya panggilan love di dalam grup.
1: Oh, gitu. Terus
0: jadi Agung ini kan kebetulan Aquarius ya. Jadi Aquarius ketemu Aquarius itu tahu ya, kita membuat angin puting beliung setiap hari.
1: Oh, gitu.
0: Jadi ada aja tuh kayak hal-hal yang bakal dibahas terus kayak apa sih lo? Lo yang apa? Kayak gitu. Terus kita punya penengah yaitu Mita.
1: Oke, hai Mita.
0: Mita ini kebetulan adalah Taurus ya. Jadi dia tuh kayak grounded banget. Jadi dia selalu ada di tengah-tengah aku dan Agung
1: gitu. Oh gitu. Pokoknya Rostar kalau udah ngobrol sama Yu ini akan selalu
0: berhubungan
1: nyambung-nyambung sama zodiak Rostar, jadiak-jadiaan.
0: Iya, benar.
1: Jadi emang gitu ya, kadang-kadang memang karena kita udah ngerasa teman dekat, teman akrab udah bertahun-tahun, ketika ada hal yang dirasa harusnya lo harus tahu nih, kenapa lo bisa nggak tahu, itu akan bikin malah ngambekan, marahan ya.
0: Marahan
1: ya. Yes. Kalau Agung sendiri pernah gitu sama sahabatnya. Jadi kalau semisal udah ada sahabat deket nih bertahun-tahun, ketika ada hal sepele yang kita tanyain, kok kamu nggak tahu gitu, aku akan marah gitu. Pernah nggak gitu? Nggak ada ya, karena nggak punya sahabat.
0: Oh my god.
1: Karena sahabatnya Agung adalah aku, Rockstar.
0: Kalau aku jadi kau, Gung, udahlah. Ku selesaikan persahabatan itu di hari ini juga.
1: Oh, langsung. Ya udah. Ya udah lah, jadi kepesan kopi bat kau, Agung.
0: Tahan kawan.
1: Oh, jangan ya. Takut kau pasar. Ya gitulah Rostar ya, seri-seri lah sama kita. Karena kita masih ada kesempatan untuk ngobrolin fakta atau dustong. Sahabat itu kayak punya frekuensi yang sama. Pasti kamu bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Cepet banget pak, sekali lagi dong nomornya.
1: 0811 380 7878.
0: Iya gitu dong. Dan juga bisa dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, dan ini kita puterin requestan Dr. Radi, Brandon Beal featuring Lucas Graham, Golden.

0: Barusan terakhir kita dengerin Dangerous Woman by Ariana Grande.
1: Memang dangerous sekali ya Rockstar. Waktu itu tuh selalu berbahaya kalau kamu tidak menjalaninya dengan tepat. Atau kamu tidak menghabiskan waktu di momen yang tepat.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Iya dong, jadinya berbahaya, banyak penyesalan. Aduh, kenapa sih kemarin aku nggak ke situ? Aduh, yes, kenapa sih aku nggak pergi ke situ sama temanku yang kayak gitu?
0: Jujur, gue sering kayak gitu Rockstar. Jadi gue mungkin sharing dikit ya. Jadi terakhir gue pengennya sebenarnya adalah olahraga.
1: Yes.
0: Ke pantai. Ke pantai, apalagi misalnya kita bisa ke Nusa Dua gitu ya. Terus bisa keliling-keliling lagi Rockstar, terus nikmatin pantai, nikmatin suasana bulan.
1: Bener.
0: Apalagi Rockstar, kalau ngomongin tentang 2 hari ke depan, apalagi mulai besok sih sebenarnya Rockstar itu udah pas banget sama bulan purnama.
1: Bener.
0: Jadinya kita akan benar-benar bisa melihat langit Bali dengan secerah-cerahnya Rockstar.
1: Bener, apalagi nih Rockstar kalau kamu ngikutin istilah-istilah bulan purnama ya.
0: Yes.
1: Kalau misalnya di Yoyo tuh pasti ada ya kayak jadwal-jadwal yang harus diikutin di bulan purnama atau full moon. Kalau misalnya di April kita tuh ngalamin yang namanya pink moon.
0: Oh, beda-beda?
1: Beda, bulan lalu itu kan blue moon.
0: Beneran biru tapi?
1: Iya.
0: Real or pake?
1: This is real.
0: Real Rockstar katanya. Dan emang ini info baru sih untuk aku. Jadi aku tahu paling super moon gitu. Itu karena bulannya gede.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi setiap bulan itu
0: Yes.
1: Full moonnya itu tuh punya temanya sendiri.
0: Oh, punya temanya, punya template-nya. Termasuk dan, di bulan ini katanya buah-buahan. Bukan pisang, bukan durian Rockstar, tapi strawberry moon Rockstar.
1: Iya, benar banget. Dan pas banget nih karena ini adalah momennya lagi strawberry moon dan kamu bingung kamu pengen menghabiskan waktu di mana, kamu wajib kesini Rockstar. Soalnya ada strawberry moon beach party yang bakal diadain minggu.

0: 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club.
1: Yes.
0: Tuh, jadi kamu bisa rayain tuh bulan purnama paling ikonik di bulan Juni ini, atau namanya tuh Strawberry Moon, dengan party paling seru di bulan ini. Nanti bakal banyak banget penampilan ya, bakal banyak banget acara hiburan. Dari yang pertama ada performance dari DJ Fitri.
1: Iya,
0: terus ada DJ Manavi. Terus ada DJ Citra. Dan pastinya kita akan dihibur sama fire dancers.
1: Yes.
0: Berapi-api enggak?
1: This girl is on fire.
0: Dan juga enggak cuma itu nih,
1: Masih ada. Yes.
0: Kamu bisa ikutan yang namanya face painting. Jadi wajah kamu tuh digambar-gambar, dilukis-lukis, pokoknya kayak cenah gitu.
1: Cenah itu apa tuh, Ge?
0: Cenah itu kayak gemes, cantik.
1: Oh, gemes. Kan? Itu bahasa
0: Tehyuyun.
1: Tehyuyun.
0: Dan pastinya kamu juga bisa menikmati banyak banget pilihan signature cocktails, juga late night bites yang super enak, Rockstar. Dan pasti kalau kamu tanya entry charge-nya berapa, cuma Rp300.000, Rockstar.
1: Nah, tuh Rockstar pas banget buat kamu yang sedang nyetir sekarang, yang wondering, gue bisa nikmatin Sunday's Beach Club ini dengan berapa sih di Strawberry Moon partinya?
0: Cuma Rp300.000.
1: Rockstar.
0: Iya, dan kamu bisa mulai dari 6.30 sore, jadi kayak udah mulai sunset tuh, tuh udah bisa di situ.
1: Yes.
0: Dan pastinya udah termasuk satu minuman. Jadi kamu udah dapat begitu banyak hiburan, dapat free minuman lagi.
1: Yes.
0: Aduh, kataku si cus. Langsung cek info lengkap mereka di sundaybeachclub.com.
1: Yes.
0: Dan sosial media mereka di @sundaysbeachclub. Sekali lagi di @sundaysbeachclub. Acara ini didukung 87.8 FM The Rocking Life Bali.
1: Yes, masih Rockstar. Jangan tunda-tunda lagi, buruan deh.
0: Bener.
1: Untuk bisa nikmatin bareng teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu. Dan ini sayangnya kita udahan dulu Rockstar untuk ngobrolin tentang fakta atau dusta. Sahabat itu kayak punya frekuensi yang sama.
0: Betul.
1: Dan balik lagi Rockstar. Tapi kalau balik-balik lagi sih mungkin akan pulang. Tapi lebih ke gini Rockstar. Jadi kalau kita memang menemukan sahabat yang tepat, pasti dia akan mengerti kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan semua seluk-beluk, tetek bengek yang ada dalam diri lo.
0: Betul kali.
1: Dan balik lagi, pilihlah sahabat yang baik, sahabat yang memang sesuai sama prinsip lo sendiri. Jangan sampai memilih sahabat yang justru menusuk kamu dari belakang.
0: Aduh, sakit dong ditusuk dari belakang.
1: Pastinya apalagi ditusuknya benar-benar pakai duri yang tajam, Rockstar. Itu akan melukaimu sangat dalam. Dan memisahkanmu sejauh dua benua. Kayak lagu ya,
0: dua benua gak itu.
1: Dan masih Rockstar, kamu masih bisa sharing-sharing sama kita, sekalian request lagu. Sampai jam 10 ini Rockstar, sebelum akhirnya kita mau pamit nanti ya Rockstar ya. Sharing-sharing sama kita pastinya bisa via WhatsApp di 08 11 38 07 8 78.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Jadi deh, kita beneran kasih kamu yang benar-benar jauh, sejauh dua benua, baik kahitna.

0: It's 1 PM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, masih bareng Ayu Medelin dan juga Harry Weda yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi ini ya, rockstar. Lagunya buat sendu, buat galau, please deh, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa galau. Hal yang paling bisa buat kamu healing adalah pergi ke satu tempat.
0: Yes.
1: Yang indah.
0: Yes.
1: Yang premium.
0: Yes.
1: Yang pastinya dekat dengan alam, dengan pantai, dan kalau bisa ajak keluarga.
0: Yes, pastinya itu ya, yang pastinya family friendly, kids friendly. Apalagi yeah, kalau sekarang kita ngomongin tentang wellness, rockstar adalah yes, kegiatan yang benar-benar lagi banyak banget digandrungi, disukai sama semua orang. Termasuk gue sendiri, rockstar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau sebelumnya gue ada sempat mention ya, kalau gue lagi seneng fun run, lagi seneng untuk ikutan swim. Terus kalau gue sebenarnya lagi pengen untuk nyobain gym yang benar-benar ngasih suasana yang beda.
1: Bener, apalagi tuh bisa buat kita tuh kayak melepaskan dari hormon-hormon oksitosin.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Yang jadi kalau misalnya kamu stres, kamu bisa rilis ketika kamu olahraga, apalagi di tempat yang tepat gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Salah satunya di The Westin Resort Nusa Dua Bali ini,
0: yes,
1: mempersembahkan new wellness space and new wellness day pass experience. Jadi buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu nih, rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan banyak fasilitas untuk wellness kamu, seperti spin studio, all new hot yoga sanctuary, reformer pilates studio, premium beachfront ice bath, sampai beach workout premium di pinggir pantai. Tuh, di mana lagi kamu bisa dapat benefit kayak gini nih, rockstar? Cuman di The Westin Resort Nusa Dua Bali doang.
0: Karena dia ada gini juga ya, yang lu bilang tadi ada beachfront gym ya, rockstar. Mm-hmm. Jadi emang udah disiapkan untuk lo untuk dapetin suasana yang beda waktu gym. Tapi tenang aja, karena kemarin udah disampaikan juga sama Dr. Jitendra ya, katanya ada indoor gymnya juga. Jadi kalau misal hujan ataupun terik, jadi aman pasti ya, rockstar. Selain facility ada apa lagi tuh?
1: Ya, banyak banget. Selain kamu dapat yang tadi itu, kamu juga bisa mencoba langsung dengan wellness day pass.
0: Yes.
1: Ya kan? Di sana tuh punya banyak banget benefit nih, rockstar. Mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities.
0: Yes.
1: 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin.
0: Yes, yes.
1: 200.000 dining credits, dan ditambah lagi 15% diskon spa treatments dan 30% diskon untuk personalized wellness activities.
0: Oke, selengkap itu banget. Sebanyak ya, itu ya.
1: Lengkap itu. Jadi kataku ya, rockstar, jangan tunggu lama-lama. Langsung cobain reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di sosial media at Westin Bali. Sekali lagi, at Westin Bali.
0: Yes, pastinya di at Westin Bali, rockstar, mari kita untuk gather, untuk more closer bareng family kita, dan pastinya akan ditemenin sama closer by Chainsmokers.

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: separuh hati ini untukmu katanya Rockstar.
1: Iya. Kalau aku mah semuanya buat kamu Rockstar. Oh. Aku enggak mau separuh-separuh.
0: Berarti kamu memang sepenuh hati.
1: Sepenuh hati kan aku Aquarius.
0: Kenapa gitu?
1: Semua
0: ceritain dong kira-kira sebenarnya kalau di POV-mu bukan bermaksud NPD ya, tapi lebih ke gimana sebenarnya karakteristik dari Aquarius?
1: Kalau Aquarius itu menurut aku tuh memang kalau awalnya itu agak terlihat seperti red flag ya. Tapi mereka tuh kalau sudah jatuh hati pada satu orang itu akan memberikan semua love language.
0: Semua hati ke orang lain?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
1: Kan Aquarius itu jadi aku paling setia setiap tikungan ada.
0: Oh gitu. Setiap tikungan ada. Termasuk di studio ini Rockstar.
1: Ada.
0: Dia udah mulai lirik-lirik.
1: Mulai.
0: Jadi ke bocil tapi?
1: Bocil. Kan aku sudah ingin menjadi mama-mama.
0: Oh gitu. Emang lihat pancingan ya Bu?
1: Iya. Lihat bocilnya terus lihat papanya. Ih lucu.
0: Oh gitu. Jangan deh. Jangan sampai Yuyu.
1: Tuh bilang lucu ya Weda.
0: No.
1: Enggak cuma lihat mamanya lagi. Oh mamanya cantik, pantas anaknya lucu dan ganteng.
0: Yes. Bisa diberdalil Rockstar. Memang gitu. Ini cuma yang satu ini Rockstar. Aku jamin, gue jamin, kita jamin. Kita semua di studio ini jamin Rockstar. Lo nggak akan bisa berdalih karena lo akan bisa menikmatin clubbing.
1: Iya.
0: Bisa dapetin vibes-nya.
1: Yes.
0: Bisa dapetin free minuman gratis Rockstar yang dengan Rp300.000.
1: Bener, nyobain pas setiap signature cocktails-nya mereka.
0: Yes, bisa juga. One and only Strawberry Moon Beach Party di Sandy's Beach Club. Dan ini dilaksanakan Rockstar di minggu ini, hari Minggu banget, pas banget di 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore.
1: Wow.
0: Dan Rockstar, lo akan bisa menikmati bulan purnama paling ikonik di bulan Juni ini.
1: Yes.
0: Atau disebutnya juga dikenalnya sebagai Strawberry Moon. Dengan party paling seru di bulan ini pastinya akan ada banyak keseruan mulai dari performance DJ Fitri,
1: okay,
0: DJ Manavi, DJ Cita, dan juga Fire Dancers ada Rockstar.
1: Wow, seru banget.
0: Nggak cuma yang udah gue mention barusan, lo juga bisa ikutan face painting Rockstar.
1: Yes.
0: Dan pastinya nikmatin signatures cocktails yang sesuai dibilangin sama Yuyu barusan. Dan selain itu juga ada late night bites yang super duper enak. Dan seperti yang udah gue mention sebelumnya, entry charge-nya hanya Rp300.000. Dan ini udah termasuk satu minuman. Peruan Rockstar. Untuk info lengkapnya cek di sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya pastinya di the one and only at Sundays Beach Club. Sekali lagi at Sundays Beach Club. Dan masih acara ini didukung 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
3: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
2: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
3: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
2: Di, emangnya dia gila?
4: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: artinya kita untuk mau pamit.
1: Mau pamit dulu.
0: Tapi Rockstar ada kabar gembira untuk kita semua. Karena hari ini bakalan bacain ramalan semesta, Rockstar.
1: Yes, pastinya setiap hari Jumat ya, Rockstar. Kita akan cek pesan semesta buat kamu selama seminggu ke depan ya, Rockstar. Karena minggu lalu kita udah bacain untuk zodiak tanah dan juga api, fire sign, dan juga earth sign. Sekarang kita akan membaca untuk air sign.
0: Oke.
1: Dimana di situ adalah zodiak Libra, terus Aquarius, dan juga pastinya satu lagi apa? Ayo bantu berpikir.
0: Jujur aku gak tahu zodiak-zodiak kan, Rockstar, jadi aku tidak akan membantu dia. Jadi itulah ya, berarti yang zodiaknya angin. Oke.
1: Jadi hari ini air kita sign. Akan melihat air sign-nya apa hari ini. Kita lihat.
0: Oke, jadi kalau lo bisa bayangin, Rockstar, hari ini Yuyu lagi nge-shuffle tarotnya.
1: Iya.
0: Jadi khusus di setiap Jumat, Rockstar, seperti yang udah kita announce di minggu lalu, jadi Yuyu akan bacain kira-kira apa sih yang akan terjadi untuk beberapa zodiak.
1: Wah, ini zodiaknya bagus banget. Untuk air sign minggu depan bagus banget. Ini tuh adalah 3 kartu gacor ya menurut aku.
0: Oke.
1: 3 kartu gacor banget. Karena ini tuh kayak ngomongin hasil kerja keras kamu tuh akhirnya berbuah. Atau mungkin kamu yang lagi ngejar-ngejar sesuatu, khususnya adalah pentacles ya, karir, project, uang, materi, siap untuk menampung segala uangnya, Rockstar. Karena ini buat fire signs di minggu depan itu ada 7 of wands, terus ada 8 of pentacles, dan pastinya 10 of pentacles.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama adalah 7 of wands, artinya apa yang lagi kamu usahakan nih sekarang, atau yang lagi kamu benar-benar aduh ini tuh harus banget aku rintis, atau sesuatu yang lagi diusahain banget itu akan menghasilkan. Kenapa? Karena ada 8 of pentacles, artinya akan ada peluang besar dari segi karir, dari segi keuangan, bisnis, apapun itu.
0: Amin.
1: Jadi akan menghasilkan. Dan plusnya adalah bukan hanya menghasilkan untukmu, karena ada Ten of Pentacle, artinya orang sekitarmu akan ikut merasakan dampaknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi bisa bagi-bagi kayak gitu.
0: Wow, berarti semua rezeki, semua apapun kebaikan yang dapat akan di-sharing ke orang sekitar.
1: Nah,
0: ya.
1: Tapi juga ada dua sisi ya di Ten of Pentacle ini, selain kamu juga, ini kata kita melihat secara general ya, Rockstar, selain kamu juga bisa berbagi, di satu sisi di Ten of Pentacle itu adalah bantuan. Bisa bantuan. Jadi kamu akan mendapat bantuan dari orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu,
0: Yes. Kalau ngomongin tentang sign-sign itu, berarti Agung ini kan Libra, dia sign-nya apa?
1: Iya, dia air sign.
0: Oh, kamu akan mendapatkan keberuntungan.
1: Keberuntungan, makanya minggu depan kita harus bersiap untuk ditraktir sama Agung.
0: Yes, astukara, amin. Oh, ya loh, baru ditraktir langsung pelan-pelan. Memang begitu tabiatnya Agung ini.
1: Yes, Rockstar, jadi itu untuk pesan semesta air sign minggu depan. Dan minggu depan lagi, setiap hari Jumat kita juga bakal bacain lagi untuk zodiak lain.
0: Yes. Tapi Yuyu, kalau semisal Rockstar yang baru joinan nih, ternyata pengen dibacain tarot secara khusus, apa bisa?
1: Bisa banget dong.
0: Bisa, berarti gak apa-apa untuk di-sharing di on air ya?
1: Iya, boleh banget. Jadi kalau misalnya kamu lagi galau di hari Senin, Selasa, kayak aduh tolong dong Yuyu, bacain, kita bacain ya, Wet.
0: Yuyu akan memberikan bacaannya kepada kamu, Rockstar.
1: Yes.
0: Karena dia adalah pembaca tarot berpengalaman berusia 1001 tahun. Juta tahun.
1: Saya berusia 1000 juta tahun, bila tak sembahyang apa gunanya?
0: Iya, begitu. Rockstar, ingatlah selalu sembahyang ya. Ngomongin sembahyang, raja nyanggara kuningan kesempatan Rockstarku. Jadi untuk Rockstar yang sedang menyiapkan aturan-aturannya mau kiri ke puron, kiri Rockstar, hati-hati ya, pokoknya dilancarkan persiapannya. Dan selamat berhari raya, selamat berhari libur juga untuk lo, Rockstar. Dan pastinya thank you untuk Rockstar yang udah joinan bareng kita, ada Dr. Ardi dan Rockstar-Rockstar yang udah request-request lagu bareng kita ya.
1: Dan pastinya Rockstar, gak apa-apa, kita pamit dulu minggu ini, tapi kita ketemu lagi setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai jam 10 pagi pastinya. Rockstar, kita akan menghibur hari kamu. So langsung aja Yuyu Madeline pamit.
0: Madeline juga pamit, Rockstar, dan pastinya have a walking
1: day.
0: Bye bye, Rockstar.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa santetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: I'm not going to work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

kalian observe, ngelihat handphone, ngelihat TV, ngelihat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

banget sekarang. Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitel_bali_nusa2. Sekali lagi @sofitel_bali_nusa2.

0: Cuy, cuy, cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue?
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Adidita Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Kita apalagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Singapore Institute of International Affairs merilis peringatan waspada tingkat tertinggi karena potensi kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Potensi peringkatan kabut asap karena kombinasi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole. Laporan dirilis dan dipublikasikan media Straits Times Kamis 25 Juni 2026. Kondisi ini juga menyoroti kesiapan pemerintahan Indonesia untuk mengaktifkan kembali unit khusus antar lembaga di 2026 dan memperkuat respon pencegahan kebakaran hutan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyarankan adanya evaluasi total dan perbaikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran. Hal ini disampaikan di gedung DPR RI Jakarta Kamis 25 Juni 2026 menyusul konfirmasi Kementerian Pertahanan mengenai meninggalnya 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi 3 peserta yang meninggal atas nama Anissa Muyasaro karena serangan panas, Yonanda Muhammad Taufik karena henti jantung, dan Novia Ramadhani Sihotang yang mengalami penurunan kondisi fisik setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Amy Adams menceritakan pengalamannya menyelamatkan seorang korban penusukan dengan mempraktikkan tindakan medis dasar yang dipelajari dari serial televisi berjudul Dr. Vegas. Pernyataan disampaikan Amy Adams di program talk show Smartless yang kemudian dipublikasikan media Variety Kamis 25 Juni 2026. Insiden penusukan terjadi di luar restoran di Santa Monica, Amerika. Amy Adams dan ayahnya langsung memberikan pertolongan pertama dengan menekan

0: Juni 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

They're Rocking Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Coba deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya yang sering baca jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang, luar biasa ya kan. Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman kalau ngomongin strawberry gak cuman di buah doang. Ada satu istilah namanya Strawberry Moon. Dan sekarang di Bali akan ada Strawberry Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, Strawberry Moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyobain tuh kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

Edson Boyd FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena ada di Sports Complex, ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi RT Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif Rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass special yang bisa menjadi pengalaman lengkapnya fasilitas dari RT Sport Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial media silakan dicek di @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan RT Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Singapore Institute of International Affairs merilis peringatan waspada tingkat tertinggi karena potensi kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Potensi peningkatan kabut asap karena kombinasi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole. Laporan dirilis dan dipublikasikan media Straits Times Kamis 25 Juni 2026. Kondisi ini juga menyoroti kesiapan pemerintahan Indonesia untuk mengaktifkan kembali unit khusus antar lembaga di 2026 dan memperkuat respon pencegahan kebakaran hutan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyarankan adanya evaluasi total dan perbaikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran. Hal ini disampaikan di gedung DPR RI Jakarta Kamis 25 Juni 2026 menyusul konfirmasi Kementerian Pertahanan mengenai meninggalnya 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi 3 peserta yang meninggal atas nama Anissa Muyasaro karena serangan panas, Yonanda Muhammad Taufik karena henti jantung, dan Novia Ramadhani Sihotang yang mengalami penurunan kondisi fisik setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Amy Adams menceritakan pengalamannya menyelamatkan seorang korban penusukan dengan mempraktikkan tindakan medis dasar yang dipelajari dari serial televisi berjudul Dr. Vegas. Pernyataan disampaikan Amy Adams di program talk show Smartless yang kemudian dipublikasikan media Variety Kamis 25 Juni 2026. Insiden penusukan terjadi di luar restoran di Santa Monica, Amerika. Amy Adams dan ayahnya langsung memberikan pertolongan pertama dengan menekan luka di leher korban menggunakan handuk untuk menghentikan pendarahan. Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Jepang menjadi perwakilan pertama dari Asia yang berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian didapat setelah Jepang bermain imbang 1-1 melawan Swedia di grup F yang sudah berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika, Jumat 26 Juni 2026. Timnas Jepang berada di peringkat kedua grup F dengan 5 poin hasil dari kekalahan Tunisia, Jepang 0-4 dan 2 kali imbang lawan Belanda dan Swedia. Untuk selanjutnya dijadwalkan menghadapi juara grup C yaitu tim nasional Brasil Selasa 30 Juni 2026. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
5: All day long.

0: It's 7.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Makin kesini orang-orang tuh jadi makin paham ya, apa yang sebenarnya terbaik untuk tubuh, mental, fisik, dan semua itu menjadi satu kesatuan yang disebut wellness. Jadi mulai banyak nih orang-orang yang udah aware ya kan sama wellness. Dan yang pasti The Westin Resort Nusa Dua Bali ini tuh dari dulu selalu concern sama hal ini rockstar. That's why mempersembahkan kembali nih New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Jadi untuk mendukung gaya hidup sehat dan juga aktifnya kita, The Westin Resort Nusa Dua Bali ini mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Banyak banget fasilitas untuk wellness kita, seperti ada Spin Studio, All New Hot Yoga Sanctuary, ada Reformer Pilates Studio, ada Premium Beachfront Ice Bath, terus juga ada Beach Workout Premium di pinggir pantai. Tuh ya, emang seperhatian itu gitu loh ya Westin sama kita. Dan kita juga bisa nih mencoba langsung Wellness Day Pass yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, terus juga ada akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, dan ada 200.000 dining credits plus 15% diskon spa treatments dan 30% diskon untuk personalized wellness activities. Lengkap rockstar, makanya yuk kita kepoin lebih lanjut, cek aja info lengkapnya di social media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, yang lagi jadi trending topik nih pastinya dong Piala Dunia Pildun 2026 nih rockstar dari cnnindonesia.com, di mana FIFA sudah mengumumkan 20 negara yang lolos ke babak 32 besar. Pengumuman dilakukan setelah adanya pertandingan hari ini, termasuk Swedia dan juga Jepang yang sama-sama lolos nih karena poin yang sama dalam satu grup. Nah, ke-20 tim yang lolos ini ada Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afrika Selatan, Bosnia, dan Herzegovina, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, dan Australia. Lah, ini Spanyolnya mana, rockstar? Kagak masuk nih. Sedih amat. Padahal aku tuh pendukung Spanyol loh, rockstar. Tapi ya sudahlah ya. Sekarang jagoin siapa nih kira-kira rockstar? Yang pasti kita pantau terus dan kita nikmati euforia Piala Dunia 2026. And this is Gaby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Planet FM, this is Rock and Life Bali where everyone is a rockstar. Ini biasanya udah 2 hari menuju purnama, itu tuh pantai akan surut gitu ya, ya rockstar. Terus juga akan ada energi-energi tersendiri yang bisa kita rasakan jauh lebih berbeda daripada biasanya. Nah kalau ternyata rockstar juga mau nih merasakan euforia purnama yang ikonik di bulan Juni, ini boleh nih cobain Strawberry Moon Beach Party hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mulai jam 6:30 sore di Sundays Beach Club. Ada Strawberry Moon dengan party paling seru di bulan ini. Akan ada banyak keseruan mulai dari performances dari DJ Fitri, terus juga ada DJ Manafei, DJ Citra, dan juga Wire Dancers. Gak cuman seru-seruan, kita juga bisa ikutan face painting, menikmati banyak signature cocktails, terus late night bites yang enak-enak banget rockstar. Dan entry charge-nya ini hanya Rp300.000 mulai dari jam 6:30 sore, udah termasuk satu minuman. Jadi Rp300.000 lu udah bisa menikmati segala sesuatu yang disajikan di sana rockstar. Dan kalau pengen tahu info lebih lengkapnya, cek aja sundaysbeachclub.com dan juga social media @sundaysbeachclub. Sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Let's bring back your best memories with Rollin.
0: Kali ini kita akan membahas lagu rock berjudul Interstate Love Song dari Stone Temple Pilots. Ini tuh lagu yang merupakan curhatan ya dari vokalis Scott Weiland yang sering bilang keadaannya baik-baik aja pada pasangannya, padahal tuh dia lagi dalam kecanduan narkoba berat gitu saat itu rockstar. Dan gak cuman itu, bassist Robert DeLeo pun bilang kalau awalnya lagu ini tuh dibuat dengan gitar akustik dan aransemennya bossa nova. Lebih saktinya lagi nih, vokalisnya itu vokalnya itu cuman di-take hanya dalam satu kali pengambilan tanpa ngulang sama sekali. Jadi emang benar-benar curahan hati yang terdalam gitu ya, luar biasa. Ya udah yuk kita rasakan curahan hati dari seorang Scott Weiland dengan Stone Temple Pilots, yaitu Interstate Love.

0: this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Masih ditemani sama Gabby Jensen, rockstar. Dan kita masih seru-seruan dong pastinya di Drive and Jive. Dan yang pasti kalau ngomongin bulan Juni, Juli itu adalah momen-momen liburan, momen-momen berkumpul bareng sama keluarga, ya gak sih rockstar? Apalagi anak sekolah, ponakan-ponakan itu kan pada libur ya. Pasti ada nih tawaran-tawaran untuk ayo dong kita rame-rame yuk kemana gitu kan ya, di grup-grup keluarga rockstar. Nah kalau ternyata lo adalah tipe orang yang apa ya, istilahnya ngide gitu kan ya. Nah lo ide ya, lo kasih ide deh tuh keluarga lo rockstar untuk menikmati The Westin Resort Nusa Dua, yang mana ini seru banget sedang mengadakan Family Escapade namanya rockstar. Jadi Family Escapade ini adalah momen atau event yang dibuat khusus untuk para keluarga rockstar dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah yang pasti selama liburan itu kan nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga seneng, harus ya rockstar. Alasan ini juga yang akhirnya bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama, karena lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, terus juga fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahun itu tuh sudah disiapkan. Nah di Family Escapade, rockstar udah bisa ngedapetin daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, dan juga ada complimentary kids amenities. Gak ketinggalan, keluarga juga bisa nih untuk menikmati banyak fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan juga aktivitas menarik. Penawaran ini juga berlaku loh untuk menginap selama sampai 29 Desember 2026 nanti. Jadi kalau pengen tahu info lengkap, cek aja ke www.westinnusaduabali.com. Terus follow aja paling gampang sosial medianya @westinbali, sekali lagi di @westinbali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Aduh rockstar, tanggal-tanggal segini ya kan, menjelang tanggal 1 gajian, atau malah sebagian dari kita udah gajian. Tahu gak sih, ada loh orang yang ngeduluin self reward dibandingkan belanja bulanan. Dan bahkan ada yang langsung belanja besar setelah dapat uang dengan alasan mumpung nih lagi ada ya kan uangnya. Nah secara bahasa tren ini disebut sebagai splurging. Nah kita bakal bahas nih hari ini rockstar, makin banyak duit makin sembarangan belanja, fakta atau dusta. Coba sharing belanjaan sembarang kalian dengan reply Twitter @crl_bali, WhatsApp boleh di 0811-380778, boleh juga telepon di 750205, dan jawab di question box Instagram kita @therockinlife.bali. Boleh banget sambil request lagu, karena Afternoon Booster sudah dibuka.

0: It's a Rockstar. Jadi kita lagi ngebahas tentang splurging nih. Dari bahasa pengertiannya tuh splurging kebiasaan mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, Rockstar. Dan itu tuh buat sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting banget gitu ya buat kita. Dan biasanya hal ini dihubungkan dengan self reward atau pengalaman yang menyenangkan. Nah, kenapa nih orang jadi suka splurging? Ada loh alasannya, Rockstar. Yang pertama, merasa fantas setelah bekerja keras. Kayak, gak apa-apa dong, gue udah kerja keras gitu. Terus juga mengejar pengalaman, misalnya konser, traveling, atau fine dining. Dan juga bisa FOMO karena temen atau social media. Ada juga stress spending atau belanja untuk memperbaiki mood. Terus juga ada payday effect atau efek baru gajian yang membuat kita merasa, wah, orang kaya nih, uang masih banyak, ya kan? Jadi oke lah. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya Rockstar makin banyak duit, makin sembarangan belanja, itu fakta atau dusta? Boleh sharing belanja sembarangannya Rockstar ke reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811 380778, telepon juga boleh di 750205. Jawab juga nih di question box Instagram kita @therockinlife.bali, sekaligus request lagu.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM. You're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Siapa sih yang bisa nolak kalau ditawarin burger? Apalagi burgernya Arya Duta Bali. Ini enak-enak ya, rockstar. Kalau lo mau nikmatin, itu bisa datang Burger Week di Jalan Kartika Plaza Kuta, Arya Duta Bali. Karena spesial gitu ya, memberi penawaran seru di liburan sekolah ini dengan Burger Week. Jadi tepat banget nih kalau kita mau menikmati bersama teman, pasangan, atau keluarga dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Trouble Burger, Wagyu Smash Burger, ini ada semua. Dan kita bisa menikmati pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang, ditambah lagi bisa ngelihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Nah, Burger Week ini tersedia di Shogara Pool and Bar ya, dari 14 sampai 28 Juni 2026. Jadi tinggal 2 hari lagi, rockstar, mulai jam 11 siang sampai 9 malam, langsung aja nikmati. Info lengkap dan reservasi chat aja WhatsApp di 0811 3960 8623, dan follow social media at aryaduta.bali. Yes, itu mungkin adalah splurging kalian abis gajian bulan ini, rockstar. Gak masalah kalau itu mah ya. Yang jadi masalah itu beberapa tanda ini deh. Sering merasa mumpung diskon nih, terus juga menyesal beberapa saat setelah belanja, terus memakai pay letter untuk pembayarannya, dan gaji malah jadi langsung habis, gak karuan. Terus juga susah nih membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Walaupun kesannya jelek, tapi ada juga loh sisi positif sebagai plan splurge atau splurging yang direncanakan. Belanja besar sebagai self reward dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya, jadi gak mengganggu flow keuangan kita. Dan pertanyaannya, makin banyak duit, makin sembarangan belanja, fakta atau dusta, rockstar? Boleh sharing belanja sembarangan ala kalian nih karena splurging ini tadi? Langsung aja reply Twitter di @crl_bali, WhatsApp di 0811 3807 878, telepon di 7502005, dan jawab question box Instagram at therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.1 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Yes, jadi pembahasan kita tentang splurging tadi ya, rockstar sah-sah aja selama splurging lo adalah untuk membeli sesuatu yang emang penting dan emang jadi kebutuhan lo gitu ya, rockstar. Ngerasa punya duit boleh, belanja banyak juga boleh, tapi jangan lupa kontrol diri, rockstar. Kalau splurging lo untuk ke tempat yang satu ini, gue dukung, rockstar. Karena emang benar-benar menjadi self reward untuk lo para pekerja keras ya kan, untuk menikmati bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon. Dan dengan party paling seru di bulan ini, akan ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, DJ Manavi, DJ Citra, dan Fire Dancers. Ini di mana sih? Ya di Sunday's Beach Club dong, tanggal 28 Juni besok nih, rockstar, mulai jam 6.30 sore. Dan gak cuma seru-seruan, kita tuh juga bisa ikutan face painting, nikmatin banyak signature cocktails, juga late night bites yang enak-enak banget. Udahlah, entry charge-nya cuma Rp300.000, startnya dari jam 6.30 sore, udah termasuk satu minuman lagi. Makanya info lengkap cek aja sundaysbeachclub.com, social medianya ada di @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

8 FM, this is Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Gue tuh paling seneng ya momen-momen di mana buka album lama, album-album foto zaman-zaman jadul gitu ya rockstar, terus ngeliat kayak memori-memori masa kecil di mana kumpul bareng sama keluarga, yang mana sekarang tuh udah susah banget gitu ya momen tersebut dicapai rockstar akibat kesibukan, terus juga mungkin jarak yang memisahkan, ya kan? Makanya kalau keluarga lagi pada ngumpul, apalagi momen liburan kayak gini, itu tuh jadi sesuatu yang priceless banget rockstar. That's why kalau misalnya rockstar nih punya kesempatan untuk kumpul bareng keluarga, atau rockstar aja deh yang idein keluarga untuk kumpul, ini langsung aja ajakin ke The Western Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Family Escapade Over. Yang pasti kalau liburan cuma 3 ya, nyaman, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga jadi senang. Nah inilah yang membuat The Western Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasinya premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitasnya juga mengutamakan wellness untuk keluarga, dan yang pasti penawaran terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau di Family Escapade ini, rockstar udah bisa ngedapetin daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus juga dapat daily resort credit Rp600.000, complimentary kids amenities, dan yang gak ketinggalan, keluarga tuh juga jadi bisa menikmati banyak fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin. Terus juga ada Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik, dan penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Makanya rockstar, cek aja langsung www.westinnusadua.bali.com, follow social medianya @westinbali, sekali lagi @westinbali.

0: repeat is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
3: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
3: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

107.8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Jumat gini weekend itu tuh ada orang yang emang seneng gitu ya untuk keluar, menghabiskan waktu, terus nanti pulang cuma tinggal tidur doang. Tapi ada juga kaum-kaum yang kaum rebahan, yang udahlah mendingan di rumah aja gitu kan ya, semua ada. Terus kayak sesuatu tuh lebih santai gitu kalau dilakukan di rumah. Nah iya, kalau rumah lo bagus rockstar, kalau perabotan lo juga bagus, mungkin enak-enak aja ya mager rockstar. Tapi kalau ternyata rumah lo kosong melompong, kagak ada isinya, terus juga kayak kurang atraktif gitu ya rockstar. Nah ini waktunya nih lo belanja di Dapur Prima, karena sebentar lagi akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah. Dapur Prima nih lagi menyiapkan kejutan yang baru nih buat kita-kita nih rockstar pelanggan setia Dapur Prima. Kejutan ini pastinya akan lebih seru dan bikin kita makin untung banyak, pastinya bikin pengalaman belanja juga makin spesial. Apa ya kira-kira ya rockstar? Jawabannya akan ada di update social media dari Dapur Prima, di @dapurprimabali. Sekali lagi @dapurprimabali. Jadi buruan di kepoin aja langsung rockstar, dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Singapore Institute of International Affairs merilis peringatan waspada tingkat tertinggi karena potensi kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Potensi peningkatan kabut asap karena kombinasi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole. Laporan dirilis dan dipublikasikan media Straits Times Kamis 25 Juni 2026. Kondisi ini juga menyoroti kesiapan pemerintahan Indonesia untuk mengaktifkan kembali unit khusus antar lembaga di 2026 dan memperkuat respon pencegahan kebakaran hutan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyarankan adanya evaluasi total dan perbaikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran. Hal ini disampaikan di gedung DPR RI Jakarta Kamis 25 Juni 2026 menyusul konfirmasi Kementerian Pertahanan mengenai meninggalnya 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi 3 peserta yang meninggal atas nama Anissa Muyasaro karena serangan panas, Yonanda Muhammad Taufik karena henti jantung, dan Novia Ramadhani Sihotang yang mengalami penurunan kondisi fisik setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Amy Adams menceritakan pengalamannya menyelamatkan seorang korban penusukan dengan mempraktikkan tindakan medis dasar yang dipelajari dari serial televisi berjudul Dr. Vegas. Pernyataan disampaikan Amy Adams di program talk show Smartless yang kemudian dipublikasikan media Variety Kamis 25 Juni 2026. Insiden penusukan terjadi di luar restoran di Santa Monica, Amerika. Amy Adams dan ayahnya langsung memberikan pertolongan pertama dengan menekan luka di leher korban menggunakan handuk untuk menghentikan pendarahan. Berita keempat dari bola.com, tim nasional sepak bola Jepang menjadi perwakilan pertama dari Asia yang berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian didapat setelah Jepang bermain imbang 1-1 melawan Swedia di grup F yang sudah berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika, Jumat 26 Juni 2026. Timnas Jepang berada di peringkat kedua grup F dengan 5 poin hasil dari kekalahan Tunisia, Jepang 0-4 dan 2 kali imbang melawan Belanda dan Swedia. Untuk selanjutnya dijadwalkan menghadapi juara grup C yaitu tim nasional Brasil, Selasa 30 Juni 2026. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

it's a rockstar. Semua tergantung sama lingkungan lo, rockstar. Kalau lingkungan lo adalah lingkungan-lingkungan yang positif, pastinya lo juga akan menjadi dan tumbuh untuk pribadi yang lebih positif lagi. That's why kalau misalnya lo pengen gitu ya untuk membugarkan badan lo, terus juga lifestyle lo untuk jadi lebih up lagi dan ketemu sama orang-orang yang positive vibes, ini lo datang aja ke

menerapkan konsep olahraga, wellness, dan juga gaya hidup aktifnya rockstar di Bali. Dirancang sedemikian rupa sebagai ekosistem lengkap mulai dari lifestyle sampai networking, tentunya dengan banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Nah, di grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026 nanti akan ada banyak banget nih kegiatan seru yang bisa diikutin. Ada fun run, high rocks experience class, sampai

untuk kalian yang pengen memulai gaya hidup aktif sekarang. Makanya kalau kepo, pengen tahu lebih lengkap, langsung aja cek dan registrasi sekarang di sosial media @aretesports.bali, juga @palasfitground. Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Soyjoy, Red Bull,

0: pengendara bersembunyi kejar-kejaran dan usaha mereka untuk bisa kembali ke rumah di Amerika dengan selamat. Jadi tonton sekali lagi Balls Up yang lagi tayang di Lifetime Prime. And this is Gary Jensen for Recommended Movie.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: where everyone is a rock star. Already 3 hours with you guys. Ya, dan yes, itu waktunya harus pamit undur diri dulu, Rockstar Gaby Jensen. Terima kasih banget untuk yang sudah dengerin, dan juga yang pasti produser Dana Suardana serta operator yang bertugas. Abis ini stay tune terus karena lagu-lagu spesial akan temenin kalian. Jam 10 malam nanti juga akan ada Paranoia. So stay tune. Ya udah kalau gitu, Gaby Jensen pamit. Have a rocking weekend. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Ali and you who here with me, 1MC and DJ Dimas Akira. Sekarang waktunya kita bahas-bahas dancing update yang pertama ya Rockstar ya. AI nih, masih ngomongin soal AI ya. AI itu makin canggih banget sekarang, tapi sekarang tuh muncul pertanyaan ya Rockstar yang cukup bikin musisi tuh dagdikduk-dagdok gitu ya. Gimana kalau lagu yang mereka bikin ternyata diam-diam dipakai buat melatih AI, ya kan? Sebuah media bernama The Atlantic baru aja ngerilis tool bernama AI Watchdog. Tool ini tuh bisa dipakai buat ngecek apakah lagu seorang artis masuk ke dalam dataset yang diduga digunakan untuk melatih model AI. Nah, yang bikin menarik, database ini isinya tuh jutaan lagu. Mulai dari musisi indie sampai nama-nama gede di industri musik elektronik dan dance ada di sini. Tapi perlu dicatat ya Rockstar ya, kalau lagu kamu muncul di sana itu bukan berarti pasti dipakai buat training AI. Tapi sebaliknya, kalau nggak muncul juga bukan jaminan lagu kamu tuh aman, karena masih banyak banget dataset lain yang belum terungkap. Ini tuh jadi pembahasan besar banget soal hak cipta di era AI. Soalnya beberapa label besar mudah mulai menggugat perusahaan AI musik, sementara yang lain malah memilih kerjasama lewat lisensi resmi. Nah, kalau kamu gimana tuh rasanya ya? Lagu yang bikin yang lo bikin bertahun-tahun ternyata dipakai buat

me when I'm a see and DJ Matakira. And right now it's time for the second dance scene update. Kalau biasanya festival tuh identik sama musik dan minuman, ya. Tapi tahun ini tuh Prancis justru melakukan hal yang gak biasa. Pemerintah Prancis tuh resmi melarang konsumsi alkohol di ruangan publik saat perayaan Fête de la Musique, ya kan, festival musik tahunan yang selalu dipenuhi konser gratis dan pesta jalanan. Alasannya apa? Karena gelombang panas yang ekstrim. Nah, di hampir setengah wilayah Prancis, suhu tembus hingga 40 derajat Celcius. Nah, pemerintah ini khawatir kombinasi cuaca panas dan alkohol bisa meningkatkan risiko dehidrasi, pingsan, sampai lonjakan kasus darurat medis. Nah, beberapa acara juga dijadwalkan sebelum jam 7 malam, bahkan dibatalkan atau dipindahkan ke dalam ruangan. Nah, sementara itu, taman-taman di Prancis sengaja dibuka semalaman supaya warga punya tempat buat mendinginkan diri. Nah, ini tuh jadi bukti kalau perubahan iklim sekarang bukan cuma soal cuaca, tapi juga soal mulai mengubah cara kita menikmati festival dalam kehidupan malam. Jadi, kalau menurut

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

It's 7.9 FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle. Pagi Rockstar, gimana nih pagi hari ini? Selamat pagi ya Rockstar ya. Aurel ucapkan di sini. Iya Rockstar, selamat hari Sabtu. Dan hari Sabtu kamu ini, apakah kamu sudah ada pikiran mau makan apa? Aurel harap kamu memilih makanan yang sangat-sangat enak ya Rockstar ya. Apalagi di weekend ini pasti harus memanjakan lidah dan tubuh dan diri ini. Pas banget nih Rockstar buat kamu pecinta burger. Area Duta Bali spesial mempersembahkan Burger Week ya, yang dimana secara spesial Area Duta Bali memberikan penawaran seru di liburan sekolahnya dengan Burger Week. Tepat banget nih buat kamu nikmati bersama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalannya, mulai dari Sesmuk Breakfast Burger, lalu ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, Truffle Burger, dan ada Wagyu Smash Burger. Nah, kamu di sini juga bisa menikmati pilihan burger spesial ya Rockstar ya, cukup dengan 150.000 aja per orangnya, ditambah lagi bisa melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kute. Nah Rockstar, buat kamu penasaran, Burger Week ini tersedia di Sanggara Pool dan Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk info lengkapnya dan reservasi, chat WhatsApp mereka ya Rockstar ya di 0811 3960 8623, dan jangan lupa untuk follow sosial medianya di @areaduta.bali. Sekali lagi @areaduta.bali.

It's 7.9 FM, this is the Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih ditemani pagi hari kamu dengan aku, Aurel Maharani. Sampai kurang lebih jam 10 nanti ya, rockstar. Ya, gimana nih, rockstar? Apakah kamu sudah ada kepikiran gitu kan ya, di bulan Juni ini untuk berlibur bersama dengan keluarga, teman, sahabat, pacar, dengan kemana gitu ya? Kalau misalnya belum ada tujuannya ya, rockstar ya, kamu bisa banget untuk segera mampir ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach and Resort, karena mereka menawarkan penawaran spesial untuk liburan kamu dari resort terbaik mereka di tepi pantai Nusa Dua. Dan ini tuh menggabungkan sentuhan French Art de Vierge dengan keramahan dan kehangatan khas Bali ya, rockstar ya. Nah, kamu di sini bisa mendapatkan pengalaman mulai dari kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan potongan ya, rockstar ya, sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni nanti. Dan ini menginapnya sampai 30 September 2026 ya, rockstar ya. Ditambah lagi akan ada banyak penawaran spesial untuk member Al Accor Life Limitless. Jadi nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga ya, rockstar ya, dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan jangan lupa untuk follow social media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi rockstar, untuk social medianya @sofitelbalinusa2.

0: Papa perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.